0: terhadap matriks penilaian guna memastikan seluruh persyaratan administrasi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi setiap pemohon. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Syahri, menegaskan bahwa pelayanan administrasi hukum terus mampu memberikan kepastian, transparansi, dan kemudahan kepada masyarakat maupun badan hukum yang mengajukan permohonan. Menurutnya, setiap tahap pelayanan dilaksanakan secara profesional dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan administrasi hukum melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap proses pembentukan badan hukum, termasuk partai politik, dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, katong masih di Perompat RRI Ambon di pagi hari ini. Dan katong sudah di pukul 9 ya, 9 pagi, sudah di menit ke-16. Dan agak berbeda di pagi hari ini karena beta sing sendiri sudah hadir di studio Perompat RRI Ambon. Ada dua orang cantik lainnya ya. Ada Siti dan juga Masat. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Nah, ini kebetulan mereka berdua sedang belajar juga ya di RRI Ambon. Dan di pagi hari ini katong mau sharing-sharing dulu, karena kebetulan di jam 9 ini katong bahas mengenai komunitas ya. Jadi katong akan ulik-ulik ya, apakah dong dua ini juga punya komunitas kah, atau mungkin dong punya pendapat-pendapat tersendiri mengenai pentingnya komunitas untuk anak muda ya, siapa tahu ya. Nanti kan akan katong ulik-ulik. Dan sebelum lebih lanjut ya, katong bahas mengenai pemerintah komunitas di pagi hari ini, katong mau kenalan dulu nih, karena tadi kan cuma tahu Siti sama Masat ya. Iya. Nama lengkapnya mungkin, terus prodi apa, berkuliah di mana, terus sekarang aktivitasnya apa. Boleh dari Siti dulu, silahkan.
1: Perkenalkan, nama saya Siti Sara dari
0: program studi apa?
1: Program studi ilmu komunikasi. Mm-hmm. Sekarang lagi magang di RRI Ambon.
0: Siap. Di Unpati ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, kalau Masat?
3: Baik, Kakak, saya mahasiswa ilmu komunikasi. Mm-hmm. program di Unpati. Mm-hmm. Sekarang saya lagi magang di RRI Ambon.
0: Dan sekarang semester berapa nih Siti sama Masat?
3: Sekarang masuk semester 7.
0: Aduh, iya. Lagi sibuk-sibuknya lagi ya. Untuk mahasiswa semester akhir. Iya, ya. Iya. Gimana kesibukan di hari ini selain kuliah, lagi sibuk-sibuk apa lagi, atau lagi fokus kuliah aja kah?
3: Sekarang lagi fokus magang. Kuliah.
0: Iya, karena sudah libur. Oh, udah libur ya. Iya, libur. Jadi
3: semester.
0: Sekarang
3: libur semester.
0: Oh, fokus magang. Setelah itu nanti proposal.
3: Iya.
0: Terus skripsi. Semoga tetap waras ya untuk mahasiswa semester akhir. Oke. Masat dan juga Siti ya, ini bicara mengenai komunitas ya. Ini salah satu topik yang memang sudah sering ketong bahas di jam 9 pagi ya. Kak Ita mau tanya nih, untuk Masat sama Siti sendiri di aktivitas sehari-hari ada seng tergabung di organisasi atau mungkin paguyuban atau komunitas gitu, ada seng? Kalau Siti dulu boleh.
1: Kalau di perkuliahan Kakak beda, seng ikut komunitas, seng ada organisasi. Tapi kalau di kampung ada.
0: Uh-huh. Ada tuh, apa tuh?
1: Itu dong biasanya bilang tuh RM.
0: RM, apa tuh?
1: Remaja masjid.
0: Oh, remaja masjid, iya betul. Remaja masjid itu kayaknya hampir setiap kampung ada ya.
1: Iya.
0: Karena salah satu organisasi kepemudaan juga yang bisa dibilang aktif, eksis, apalagi untuk menyambut hari-hari besar keagamaan. Iya. Ya. Nah, kalau di Siti sendiri, RM ya, dari kampung mana tuh, maaf tadi?
1: Dari kampung Telaga Nipa.
0: Telaga Nipa ya. Kalau misalnya dari Telaga Nipa sendiri untuk remaja masjidnya, pernah sih bikin kegiatan begitu kah?
1: Oh, pernah.
0: Kegiatan apa aja tuh?
1: Itu biasanya kayak sambut pas bulan Ramadan. Mm-hmm. Kakak. Jadinya itu kayak katong kumpul semua par adakan bangun sahur.
0: Mm-mm. Oh,
1: jual takjil.
0: Berarti kegiatannya itu pas Ramadan ya?
1: Ha, iya, Ramadan.
0: Jadi pas Ramadan berarti
1: ada juga deh acara-acara kayak Maulid Nabi.
0: Maulid Nabi, iya. Isra Mi'raj ya. Tahun satu Muharram iya. Juga ya. Itu berarti banyak juga ya membuat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu. Tapi biasanya tuh kan untuk membangunkan sahur itu emang udah jadi tradisi kayaknya untuk hampir seluruh kampung muslim ya.
3: Di seluruh tanah air. Perkembangan zaman sekarang.
0: Betul, apalagi sekarang kan kalau mau dibilang itu kayaknya bukan sesuatu kegiatan yang gimana-gimana juga. Karena banyak orang juga, dan bukan cuma di satu desa saja yang bikin ya. Kayaknya hampir semua kampung muslim itu banyak banget yang suka bikin kegiatan bangunin sahur. Nah, berarti tadi remaja masjid kegiatannya tuh tadi juga ada jual takjil atau bagi-bagi takjil tadi?
1: Oh, itu bagi-bagi takjil.
0: Bagi-bagi takjil
1: setiap
0: gratis kah?
1: Jumat, iya.
0: Oh, setiap hari Jumat di Ramadan.
1: Iya.
0: Waduh, sehari Jumat sedekah ya kan, berbagi. Itu kayaknya amalnya berlipat-lipat ganda. Oke, selain remaja masjid ada lain?
1: yang ada.
0: Yang ada, remaja masjid aja berarti ya. Oke. Kalau masjid gimana?
3: Baik kakak, jadi selain di proses perkuliahan, Katong juga ada punya komunitas, yaitu dari komunitas kampung sendiri, namanya Boma.
0: Boma, wow.
3: Ya,
0: Boma. Namanya keren ya, Boma.
3: Iya, Boma itu dengan bahasa Katong, bahasa dari kampung sendiri. Boma itu barisan organisasi mahasiswa Ambalau.
0: Barisan organisasi mahasiswa Ambalau.
3: Ambalau, oke. Okay. Ya, jadi Ambalau, jadi untuk Boma itu untuk perkumpulan Katong 7 kampung dari Ambalau itu.
0: Oh, berarti Ambalau ini kecamatan.
3: Kecamatan,
0: okay.
3: Iya.
0: Oke, jadi di dalam Boma ini menghimpun 7
3: kampung itu.
0: Kampung itu ya, ada kampung apa-apa aja?
3: Ya, ada Desa Elara, Desa Selasi, Desa Siwar, Desa Lumoi, Desa Kampung Baru, Desa Ulima, dan Desa Masawoi.
0: Oke, berarti 7 kampung itu kampung, ya, tergabung di dalam Boma itu.
3: Boma itu, ya.
0: Nah, sejauh ini, berarti ini kan mahasiswa ya?
3: Iya.
0: Berarti masaknya bergabung waktu
3: bergabung itu pada saat pada saat masuk kuliah.
0: Masuk kuliah. Iya.
3: Okay. Jadi penerimaan mahasiswa baru sama penerimaan anggota baru Boma itu pada saat masuk kuliah, Kak.
0: Oke. Nah, sejauh ini berarti kan dari 2023 ya. Sampai sekarang kurang lebih udah 3 tahun ya. Masak pernah sehingga kegiatan mungkin yang dibuat oleh Boma ini, terus maksud juga berpartisipasi di dalamnya ada Seng?
3: Iya, itu pernah ikut kegiatan Boma itu pada saat ulang tahun Boma itu. Dari Boma sendiri itu mengundang ada beberapa narasumber itu berdialog.
0: Oh, kayak itu, dialog publik,
3: iya,
0: ya?
3: Iya, dialog publik, iya.
0: Itu bahasnya tentang apa?
3: Tentang anak muda, apa ya?
0: Udah agak-agak lupa ya, karena udah lama ya.
3: Itu di tahun 2024.
0: Intinya inilah ya, bikin diskusi publik ya. Yang mengundang narasumber pastinya. Nah, kalau misalnya selain itu ada Seng, mungkin kegiatan-kegiatan lain kah?
3: Begitu? Ada.
0: Apa tuh, apa aja kegiatannya?
3: Kayak biasa itu, biasa kalau Boma itu pada saat bulan Ramadan itu ada katong sama-sama buatkan bazar untuk mengumpulkan dana. Dana itu untuk kita punya kegiatan di akhir bulan Ramadan.
0: Oke. Kegiatannya tuh biasanya berupa apa?
3: Itu kegiatan bulan Ramadan tuh.
0: Iya. Biasanya
3: itu
0: kan
3: biasanya dari kayak adik-adik untuk ke adik-adik yang mau kegiatannya itu ada lomba azan, puisi, pidato, dan kayak nyanyi-nyanyi juga.
0: Nah, itu sih. Berarti biasanya di organisasi Boma ini cari ini ya, berarti ya bikin bazar, terus dananya nanti dipakai untuk kegiatan yang tadi ya, untuk lomba azan, kemudian lomba puisi, nyanyi juga. Kegiatannya itu biasa diselenggarakan kapan? Di akhir Ramadan kah atau setelah Lebaran?
3: Setelah Lebaran.
0: Setelah Lebaran biasanya, karena kan masih rame-rame.
3: Ada
0: ya.
3: Ada juga katong bagi-bagi takjil gratis.
0: Takjil gratis juga ya. Berarti hampir itu sama tadi ya, kayak remaja masjidnya dari Talaga Nipa tadi. Ada lagi kegiatannya?
3: Ada, itu biasa kayak katong kajian juga.
0: Kajian juga ya, karena itu kan juga salah satu apa ya, wadah ya untuk bersilaturahmi juga.
3: Iya.
0: Nah, itu kan berarti merangkul ya, semua mahasiswa ya
3: dari Ambalau
0: ya, dari 7 kampung tadi. Iya. Nah, itu proses rekrutmennya adakah, atau mungkin kalau misalnya kamu mahasiswa dari Ambalau berarti kamu sudah termasuk dari Boma ini, atau mungkin ada Seng proses-proses untuk masuk, atau mungkin perkaderannya kah?
3: Ada. Iya, ada itu. Itu model organisasi, jadi itu pada saat masuk itu bukan kamu anak Ambalau lalu jadi terdaftar jadi anggota Boma, tidak, itu
0: harus
3: masih daftar. Iya, ada ikut basicnya itu.
0: Oh, ada proses basicnya juga ya. Oke, seru ya. Berarti memang ini bisa dibilang salah satu wadah yang sangat positif ya, karena ini betul juga merangkul anak-anak dari Ambalau juga. Dan untuk teman-teman yang sudah sedang mendengarkan Katong juga di Perompak Teri Amon di pagi hari ini yang merasa dari Ambalawi, ayo dong ya masuk ke Boma supaya informasi-informasi terbaru atau mungkin kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Boma juga kalian bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, oke, nanti setelah ini Weta, Siti dan juga Masat masih akan balik ya, tapi Katong dengar satu lagu dulu ya.
3: Baik.
0: Supaya Katong seng mumet. Kamu udah suka dengar lagu apa? Tapi harus lagu Ambon.
3: Lagu Ambon.
0: Atau Kak Ita yang pilih.
1: Kak Ita,
0: bareng dia nih. Lagu galau. Kamu sih boleh galau di pagi-pagi hari ini ya. Harus bersemangat ya. Nah, pendengar nanti setelah ini Beta, Masat dan Siti juga masih akan balik dengan masih seputar dengan organisasi ya atau komunitas di pagi hari ini. Nanti Beta buka line telepon atau mungkin yang mau gabung-gabung di WhatsAppnya Perompak Teri Amon juga boleh sekali ya. Nanti boleh gabung-gabung sharing mengenai dong punya komunitas apa, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan positif apa yang sudah dibuat ya untuk mengembangkan bakat-bakat mungkin nanti boleh gabung dengan Katong di line telepon nanti di Beta buka di 0911311544 dan di WhatsAppnya juga boleh ya, kemudian di Instagramnya Perompak Teri Amon juga nanti Beta akan bacakan, yang penting langsung aja cus ya nanti Katong balik tetap di Perompak FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: FM Perompak RRI Ambon Suara Budaya Maluku.

0: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas Saudara Katong masih di Paparisa Komunitas ya, dan masih bareng Siti dan juga Masak ya. Halo, masih semangat kah?
1: Semangat.
0: Bilang masih tapi kayak suara so agak turun, masih. Bahaya ya. Masih semangat sih.
1: Masih
0: ya. Setelah tadi Siti dan Masat su sharing-sharing ya mengenai dong punya organisasi, komunitas, kemudian juga ada paguyuban juga ya dari daerahnya masing-masing, dan Katong masih akan membahas ya beberapa hal mengenai komunitas pastinya, karena kalau bicara tentang komunitas kemudian organisasi atau paguyuban di Kota Ambon ini sembisa dihitung,

0: karena banyak sekali, ya. Kaita sendiri itu tergabung di komunitas ya, namanya itu Pele Latu. Oh. Pele Latu. Kamu tahu ini Seng, Pele. Pele itu apa? Kayak apa? Itu Pela, Pele, jang Pele beta. Seng tahu ya. Iya, jadi Kakak itu tergabung di komunitas ya. Namanya Pele Latu, itu salah satu komunitas yang ada di, kayak kita punya kampung halaman ya di Latu ya, Kecamatan Amulatu, Kabupaten Seram bagian barat ya. Untuk Pele Latu ini sendiri memang salah satu komunitas yang bergerak untuk apa ya? Bisa dibilang untuk melindungi lingkungan. Hmm. Jadi memang fokusnya itu adalah untuk kenapa?
1: Iya.
0: Untuk peduli lingkungan, peduli alam. Jadi memang banyak kegiatannya itu memang untuk menjaga alam. Kayak biasanya itu ketong apa namanya bersih-bersih kampung halaman. Jadi ya, katong jalan tuh jalan mungut sampah satu kampung. Hmm. Hmm. Kemudian juga ada katong setiap hari sampah itu katong bikin kayak semisal fashion show, lomba daur ulang sampah tapi nanti dibikin jadi gaun. Jadi nanti lomba fashion show-nya itu katong menilai kira-kira gaun-gaun hasil daur ulang sampah itu mana nih yang bisa meneraih juara 1 2 3 untuk terbaik setiap tahunnya itu. Terus memang ada banyak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga kayak misalnya penanaman, kemudian juga pembersihan kan orang-orang ini ya sering buang sampah sembarangan ya. Ada satu, pokoknya ada satu titik yang bukan lokasi untuk buang sampah ya, tapi dong buang sampah di situ biasanya katong penertiban gitu-gitu. Iya. Karena kan memang kalau bicara masalah sampah ya, pendengar, ini memang salah satu masalah yang tidak ada ujungnya ya. Ini juga sekarang menjadi fokus pemerintah juga. Jadi katong sebagai masyarakat juga ya yang sadar penuh ya, sampah itu harus kita harus bertanggung jawab dengan sampah masing-masing. Tapi tadi kayak itu sempat apa ya, dapat informasi bahwa Kota Ambon sekarang itu untuk masyarakatnya sudah sedikit sabar, sadar akan waktu buang sampah. Jadi biasanya kan orang-orang yang buang sampahnya itu siang hari. Sebenarnya kan sembole ya, waktu buang sampahnya itu kan ada koreksi lagi kalau kita salah kayak, tapi peraturannya itu harus buang sampah itu di atas jam 9 malam. Betul, denda. Tapi itu memang peraturannya belum disahkan ya. Belum disahkan memang. Sebenarnya itu nanti akan diberikan oleh Wali Kota Ambon. Kalau memang masyarakat Kota Ambon ini belum lagi sadar ya, tapi melihat perkembangan akhir-akhir ini ya, beliau juga sadar bahwa masyarakat Kota Ambon sudah mulai sadar akan pentingnya buang sampah di waktu-waktu yang telah ditentukan ya. Jadi di atas jam 9 sampai jam 5 subuh kalau saya yang salah ya, itu sampahnya harus dibuang di jam-jam itu tuh. Supaya nanti bisa diangkut oleh petugas kebersihan. Kalau bayangkan ini sudah diangkut jam segitu, nanti pagi-pagi lah so ada yang buang sampah di depan-depan jalan. Biasa kan ada tong-tong sampah ya, atau bak-bak sampah yang disediakan ya. Nah kalau dibuang di waktu siang itu bahaya ya, pagi sampai siang sampai malam itu bahaya. Jadi nanti mungkin untuk yang mendengarkan katong di pagi hari ini sudah bisa lebih sadar lagi ya tentang waktu-waktu buang sampah yang baik itu jam-jam berapa, supaya nanti bisa diangkut. Supaya sayang karena kalau misalnya Kota Ambon itu sudah bersih, udah diangkut jam 5 misalnya, tapi paginya jam 7 ada lagi yang buang sampah di depan jalan. Iya kan, orang mau pagi-pagi mau sambut ih cuaca pagi, sinar matahari pagi yang begitu indah. Lihat ke kiri begini, aduh ini pemandangan apa begitu. Jadi ya begitulah ya, itu juga salah satu komunitas yang memang bergerak di bidang lingkungan lah ya, peduli lingkungan. Nah mungkin untuk pendengar yang lain juga yang mungkin punya komunitas, tergabung di komunitas yang mau bagi pengalaman dengan katong, boleh ya sebelum nanti, karena jam 9.45 katong tiga harus ini ya pamit undur diri. Yeah. Bukan katong tiga sih, Siti deng masak saja, soalnya kita masih sampai jam 11. Yang mau gabung masih boleh ya, jadi silakan di 0911311544 katong tunggu ya. Nah sambil itu ya, ini beta juga mau kasih informasi untuk pendengar ya, bahwa komunitas itu adalah ruang belajar yang seringkali katong dapatkan ya, baik itu di sekolah kah, di kampus kah, dan di dalam komunitas ini memang katong belajar untuk menghargai pendapat orang lain iya. misalnya, kemudian bekerja sama dengan sebuah tim, belajar menjadi pemimpin, mengelola sebuah kegiatan, kemudian juga bahkan belajar menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Nah, semua pengalaman itu adalah bekal yang sangat berharga untuk masa depan. Nah, untuk anak muda saat ini yang hidup di era serba cepat ya, informasi datang tanpa henti, tren berganti setiap saat, dan media sosial seringkali membuat kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, tidak sedikit nih anak muda yang akhirnya merasa minder, kemudian kehilangan arah, atau bahkan merasa sendirian meski memiliki banyak teman di dunia maya ya. Nah, di sini komunitas memiliki peran yang sangat penting nih teman-teman, karena komunitas yang sehat itu bisa menjadi tempat untuk saling mendukung, kemudian juga saling mengingatkan dan saling menguatkan. Nah, saat katong memiliki lingkungan yang positif, katong akan lebih termotivasi lagi untuk berkembang, dan katong belajar bahwa setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing, dan keberhasilan itu tidak datang sendiri secara instan, melainkan melalui proses dan pengalaman yang tadi. Nah, nanti setelah ini juga Beta akan masih hadir ya dengan beberapa informasi lain. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan Katong Tiga di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Siti dan Masat ya, informasinya kan. Udah sharing-sharing pengalamannya juga di komunitas paguyubannya juga masing-masing. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Katong semua, dan semoga untuk anak-anak muda yang sedang mendengarkan Katong di pagi hari ini yang masih tak acuh ya, sing mau bergabung di komunitas, sing mau berproses, ayo segera ya bergabung, mau itu komunitas yang kecil atau besar ya, dari daerah masing-masing pasti ada paguyuban-paguyubannya, mungkin organisasi kecil-kecilnya juga ada, gabung aja ya, kita berproses sama-sama, siapa tahu itu juga bisa menjadi bekal di kemudian hari. Siti sama Masat ada yang disampaikan?
1: Jadi untuk anak muda, katanya itu maksudnya untuk kuliah itu bukan hanya fokus kepada kuliah, tapi jika ada punya paguyuban dari kampus sendiri itu bergabung, karena itu sangat penting.
0: Oke, Siti ada yang mau disampaikan? Oke, pas ya. Lewat. Oke deh, itu sedikit pesan dari Masat ya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil itu sebagai satu pembelajaran motivasi juga ya. Karena yang tadi Mas bilang bahwa kuliah itu bukan cuma tentang belajar terus kuliah terus pulang, kuliah pulang ya. Kita juga harus berproses ya. Karena banyak komunitas, banyak organisasi, banyak paguyuban juga. Menambah
1: pengalaman.
0: Betul, ya bisa menambah pengalaman kita. Oke, pendengar, sekian dulu pembahasan kita mengenai komunitas di pagi hari ini. Ya, nanti setelah ini Beta masih akan balik ya. Masat dan Siti mau pamit dulu. Terima kasih ya, Nana cantik berdua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan untuk pendengar yang masih setia mendengarkan Perompak dari Ambon di pagi hari ini, nanti setelah ini Beta balik dengan informasi lain masih seputar Maluku pastinya. Untuk kita tetap stay tune di Perompak FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Selamat pagi buat saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Mbak Saudara, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi kembali merealisasikan pemenuhan hak integrasi bagi warga binaan melalui program pembebasan bersyarat. Satu orang narapidana dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan substansi sehingga resmi dibebaskan untuk melanjutkan proses pembinaan di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan. Proses pengeluaran warga binaan dilaksanakan oleh jajaran subseksi pelayanan tahanan rutan kelas 2B Masohi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum meninggalkan rutan, petugas melakukan verifikasi administrasi, pemeriksaan identitas, serta memberikan pengarahan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi selama menjalani masa pembebasan bersyarat. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda mengatakan bahwa pemberian pembebasan bersyarat merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Melalui program integrasi yang dilakukan secara tepat sasaran, diharapkan setiap warga binaan yang kembali ke tengah masyarakat mampu menjadi pribadi yang taat hukum, mandiri, serta memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon kembali menghadirkan dialog publik bertajuk Stop Pinjol Ilegal, Lindungi Data Pribadi, Memperkuat Sinergi Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, Polda Maluku, dan Perbankan dalam mencegah pinjaman online ilegal, melindungi data pribadi, dan meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Dialog publik ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal, pentingnya menjaga data pribadi, serta memperkuat literasi digital di tengah semakin berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi. Kegiatan ini juga menjadi ajang kolaborasi antar instansi dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Para narasumber mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online. Masyarakat diminta memastikan legalitas penyedia jasa keuangan, tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik pinjaman online ilegal maupun tindak kejahatan siber. Melalui kegiatan ini, RRI Ambon bersama OJK Maluku, Bank Indonesia Provinsi Maluku, dan Polda Maluku berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta mampu mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman, sehat, dan terpercaya di Provinsi Maluku. Sumber informasi Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya? By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya?
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Bahwa saudara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku akan menggelar rekonsiliasi data perpajakan di Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah Provinsi Maluku dalam memastikan kesesuaian data dan mekanisme penerimaan pajak yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Bapeda Maluku, Jalaluddin Salampesi, menyatakan rekonsiliasi data akan dilakukan khususnya terhadap penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, serta data perpajakan lainnya yang dikelola pemerintah provinsi. Langkah ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam optimalisasi pendapatan daerah. Mereka akan lakukan rekonsiliasi data terkait sistem perpajakan yang diurus oleh provinsi di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Bapeda Maluku juga akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. Kehadiran pihak pusat diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan pajak daerah di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Puluh koma satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Pak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Bapak Saudara, Polda Maluku terus memperkuat strategi pencegahan kejahatan siber melalui edukasi publik sebagai bagian dari upaya mendukung keamanan ruang digital nasional bersama stasiun RRI Ambon, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku dan Bank Indonesia Perwakilan Maluku. Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku menggelar dialog publik interaktif bertema kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan pentingnya perlindungan data pribadi. Forum tersebut membahas berbagai modus pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat untuk menghindari menjadi korban kejahatan siber. Dalam penjelasannya, Ibtu Sofia Alphonse menyatakan bahwa kepolisian telah menerima sejumlah laporan masyarakat terkait kasus pinjaman online dan terus melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum. Sebagian besar pinjol atau pinjaman online ilegal menawarkan kemudahan melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan dengan memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, baik, Mbak Saudara. Aku Papua yang baru saja berlalu dari Ruang Dengar Mbak Saudara mengawali jumpa kata di Etnik Nusantara, di mana lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi Ruang Dengar Mbak Saudara dong semua. Dari Papua kata dengarkan lagi lagu dari daerah Sumatera Barat yang beta kasih for Mbak Saudara dong.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Basudara Sumatera Barat kaya akan tradisi budaya mulai dari upacara adat, tarian, musik tradisional hingga rumah adat yang khas Minangkabau. Nah, upacara adat yang pertama ada Batagak Panghulu, prosesi pemotongan penobatan pimpinan adat atau pengulu dalam suatu kaum melibatkan seluruh anggota masyarakat dengan rangkaian ritual dan janji setia untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Nah, selain itu ada Ma'anta Pabukuan. Ini tradisi menyambut bulan Ramadan dengan mengirim makanan dari keluarga calon menantu perempuan ke keluarga calon menantu laki-laki sebagai wujud silaturahmi dan penghormatan. Nah, dan ada selain upacara adat ada juga tarian tradisional. Tari piring, tarian khas Minangkabau yang menggunakan piring sebagai alat utama memadukan gerakan tangan dan musik tradisional melambangkan keberanian, keharmonisan dan nilai kekeluargaan. Selain tari piring ada tari saman. Meskipun berasal dari Aceh, sering dipertunjukkan dalam upacara adat, acara adat di Sumatera Barat, menampilkan gerakan cepat dan ritmis oleh beberapa penari. Nah, selain itu ada tari kreasi, tarian diciptakan oleh seniman lokal dengan tema berbeda-beda, biasanya dipertunjukkan dalam pernikahan atau hitanan. Selain tarian tradisional, ada musik tradisional. Nah, alat musik tradisional Sumatera Barat meliputi saluang, rabab, serunai, bansi, talempong, puik, dan gadang tabuik yang digunakan untuk mengiringi tarian dan lagu daerah. Nah, selain musik tradisional, ada rumah adat, Basudara. Rumah gadang ya, adalah rumah adat Minangkabau dengan atap melengkung khas berfungsi sebagai tempat tinggal dan pertemuan adat. Rumah ini memiliki lumbung padi seperti si bayo-bayo, si tinjau lawik, dan si tangguang litak untuk persediaan keluarga dan masyarakat, Basudara. Nah, itulah Basudara beberapa budaya tradisi ya yang perlu Basudara ketahui. Oke, Basudara kita nikmati lagi ya beberapa donji atau lagu-lagu dari berbagai daerah yang akan dihiasi ruang dengar Basudara dan semua.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altifrons. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan dipangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanak. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual makadende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, pemerintah kota Ambon meningkatkan budaya membaca di kalangan siswa melalui penerapan 4 strategi setelah tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat kota Ambon dinilai masih rendah. Mereka berharap pada tahun 2026 terjadi peningkatan yang signifikan melalui pelaporan data yang lebih tertib sehingga nilai tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat kota Ambon dapat meningkat. Wakil Wali Kota Ambon Eri Tujuta juga menyatakan peningkatan literasi menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah rendahnya minat baca anak dan tingginya penggunaan media digital. Ia juga menyatakan 4 strategi yang digerakkan diterapkan meliputi gerakan membaca masif dengan mewajibkan siswa membaca sedikitnya satu buku setiap pekan, metode bertutur dan menulis untuk mendorong siswa menceritakan kembali isi bacaan pelaksanaan di sekolah, serta penguatan kolaborasi dengan dinas perpustakaan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mendorong peserta didik membiasakan membaca buku dan menulis referensi sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Eh Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara masih di kabar dan donci ya, siang ini masih terus menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dong semua. Nah, ini Bapak Saudara beberapa informasi akan terus beta kasih. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, berbagai bahan alami kembali jadi pilihan untuk membantu jaga kebugaran tubuh. Salah satu yang kini semakin banyak dikonsumsi adalah air rebusan kayu manis. Rempah yang selama ini dikenal sebagai penyedap masakan ternyata juga memiliki beragam manfaat kesehatan berkat kandungan senyawa aktif dan antioksidannya. Nah, Bapak Saudara, dilansir dari halo.ter, kayu manis mengandung berbagai nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, kalium, zat besi serta senyawa antioksidan yang berperan melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, Bapak Saudara, kandungan tersebut menjadikan air rebusan kayu manis sebagai salah satu minuman herbal yang dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan secara menyeluruh. Salah satu manfaat yang paling banyak mendapat perhatian adalah kemampuannya membantu mengkontrol kadar gula darah. Nah, Bapak Saudara, kayu manis diketahui dapat meningkatkan sensitivitas insulin sehingga membantu ataupun tubuh memanfaatkan glukosa yang lebih efektif, Pak Saudara. Nah, karena itu Pak Saudara, minuman ini sering dijadikan pendamping pola hidup sehat, terutama bagi orang yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, Pak Saudara, air rebusan kayu manis juga dipercaya dapat mendukung proses penurunan berat badan. Kandungannya yang membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori dapat berlangsung lebih optimal, Bapak Saudara. Nah, ternyata ya Bapak Saudara, kayu manis bukan saja katong gunakan untuk katong rebus katong bikin kolak pisang atau kolak kacang ijo, tapi ternyata kayu manis juga akan punya manfaat sangat luar biasa, apalagi akan pun air rebusan kayu manis itu salah satu minuman herbal yang menyimpan beragam manfaat. Sumber informasi ini Bapak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akang pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: serta budaya Nusantara. Hadir.
1: Ya baik, Pak Saudara, Sentra Saketan sudah ada di pukul 15 lebih 3 menit dan saatnya kita ajak Pak Saudara ketemu bergabung dengan program Mapan Jakarta guna mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.
0: Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang. Di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana. Rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova. Gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Benar.
2: Wah, enak itu berarti.
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya, hari ini yang datang cuma satu aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu. Iya. Ayo kirain 3-3-nya.
3: Tiga orang kali ini. Tiga orang, satu orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada?
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo.
2: Oke,
3: budayawan.
2: Yang dua berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, gak apa-apa ya. Walau gak ada 3, satu ada juga gak apa-apa lah.
3: Boleh.
2: Boleh lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof, kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai orang yang sudah lama ya hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba porseni mahasiswa, porseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu.
3: Yeah.
4: Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ya. Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu.
3: Iya.
4: Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi, mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya. Saya sudah banyak lihat di media sosial ya. Sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya. Tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke. Pakem-pak yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah. Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik, jadi menyesuaikan zaman ya Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya Prof ya, ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto. Itu dulu dalang cilik dari Kediri. Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dolan-dolan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dolan ke sini.
3: Monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi, karena lagi berhalangan untuk hadir ya Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah, atau dari cara penyebarannya kepada anak muda, atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu?
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya. Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca. Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh, apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang. Macam TikTok itu saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda itu lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor Korea, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, 1 jam, setengah jam, gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh nggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira nggak ada masalah.
3: Nggak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi banyak anak-anak yang lihat gitu.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi, Prof, ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya, ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja. Ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk budaya mandarin ini.
3: Oke, baik. Berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik. Kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof ya.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa.
3: Baik.
4: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang ya, nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari ya. Nah, wayang saya punya juga, koleksi wayang itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer yeah. ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan
3: itu kayak ya. Oke, berarti memang dari kebiasaan ya, Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Ya. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak ya. Bahkan sejak ya. Mereka masih kecil gitu ya.
4: Bahkan di mobil ya. Di mobil saya tuh ya mesti campur sari, mesti keroncong.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Ya,
4: dulu ya,
3: supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ya. Ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Ya. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Oke, okay, ya. Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk ya. Mengenalkan budaya kepada generasi mendatang ya. Nanti ya, Prof ya. Ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
4: Iya. Saya lihat kok optimis ya, optimis dengan ya? Melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
3: Baik.
4: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Empok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 okay. Atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya
2: yeah.
3: Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor teleponnya?
3: Di telepon, ya. Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
3: Boleh.
2: Ya, Prof, baik. Kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nusa. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpok, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat cepat mempengaruhi, ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa, ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua, ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina, ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi, sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita ajalah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini, ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai menteri kebudayaan yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadli John di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap, ya, kiprah Pak Fadli John. Saya sungguh surprise, ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara, ya, kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan, ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa, ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik, ya. Biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai. Katakanlah, ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada

0: bergabung, Mbak Hima.
1: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
0: Oke, siap. Silakan. Ya,
1: baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Wani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
0: Oke. Itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate Siang Ponopa. Bentar ini, salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, Prof. Oke, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
0: Iya, iya, benar.
2: Kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Kresna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Gubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada cerita apa itu yang di Kediri itu yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
1: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya, Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua pendengar sekaligus ya, Mpok ya.
0: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
1: Di telepon masih belum ada, Mpok.
0: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
1: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
0: Baik.
1: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053
0: ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
1: Boleh.
0: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya dulu ya.
3: Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
0: Ke Malang
3: itu 0341-404-304 ya.
1: 5504.
0: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya yang fokus.
3: Kan nyambung-nyambung.
0: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
3: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
0: Sama Prof Wani Hadi. Iya, sama Prof Wani Hadi.
3: Sama
0: panggil Prof aja.
3: Ma, Ica mau nanya gimana caranya menjaga budaya
0: suaranya terputus-putus gitu. gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang
3: ya, gitu. Habis itu yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
0: Ya.
3: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
0: Oke deh, yo.
3: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
0: Ya.
3: Ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
1: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
0: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Prof, ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
2: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya. Terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita, kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event, tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua, dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
0: sanhorek
1: gitu
0: ya. Sanhorek ya.
2: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu ya. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan.
1: Iya, baik.
0: Oke. Ada lagi kah?
1: Ada lagi yang bergabung via telepon.
0: Silakan.
1: Sudah terhubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
4: Salam, Mbak Yaya. Saya setuju, Mbak Yaya. Kalau kebudayaan.
0: Volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
1: Oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan bantengan dulu ya.
4: Bantengan kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
1: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
0: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
4: Kalau anak-anak itu tari-tarian, berarti setuju tari ditingkatkan. Betul, Mbak Yaya.
1: Betul.
4: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
1: Oke.
4: Okay. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadalala.
1: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
0: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
1: Udah paten.
0: Iya, dadalala. Oke deh.
1: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Mpok, di apa WhatsApp kami.
0: Iya.
1: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
0: Iya.
1: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
0: Oke. Silakan.
2: Nah, ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya. Saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu berdele-dele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya itu sampai 3 jam itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
1: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Mbak?
0: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Aris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
2: Bagaimana cara mempertahankan
0: aksara khas Nusantara?
2: Aksara
0: khas Nusantara.
1: Aksara Jawa gitu mungkin ya, Mpok ya.
0: Iya kali ya. Pertanyaannya begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
2: Kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu. Mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi ya, kita lomba lukis ya, kegiatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
1: Oke, baik.
0: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih punya waktu.
1: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mbok.
0: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
0: Selamat siang, Bang Lepan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor? Siapa ini, Pak Nova?
0: Profesor Wani Hadi.
5: Oh iya, selamat siang, Pak.
0: Ya.
5: Selamat siang Mbak yang di Malang
1: siang ini. Selamat siang.
5: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
0: Ya.
5: Jadi pertanyaan begini, Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan, Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah, Pak, gitu. Maksudnya
0: sekarang tidak ada gitu. Sekarang udah enggak ada lagi gitu ya.
5: Iya, gitu, Pak Nova. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya, Prof. Oke, ya.
2: Baik.
0: Ya.
2: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bantengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bantengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
0: Ya. Oke.
2: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
0: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya, Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri? Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh, Mbak Hima, Profesor, ya, terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Terima kasih ya, Prof ya.
0: Terima kasih sudah selalu mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
1: Siap, Pak. Salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia ya untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara Sampai Kapan Bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nova pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Saudara, Kementerian Kebudayaan bersama PT Garuda Indonesia memperkuat sinergi untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui peningkatan konektivitas udara ke berbagai destinasi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa penguatan konektivitas menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan kekayaan budaya Indonesia sebagai daya tarik wisata dunia. Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan revitalisasi di berbagai warisan budaya. Berbagai upaya revitalisasi yang sedang mereka lakukan di Borobudur, Prambanan, Sewu hingga Muara Jambi perlu diiringi dengan penguatan konektivitas penerbangan. Dengan demikian, tidak hanya wisatawan domestik yang dapat menikmati warisan budaya kita, tetapi juga semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang sehingga budaya Indonesia semakin dikenal di tingkat dunia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Iya, baik Mas Saudara, kabar dangdong Ci ya masih menghiasi ruang dengar Mas Saudara. Beberapa informasi akan terus beta kasih for Mas Saudara dan semua di sore ini ya. Semoga informasi yang terus beta kasih Mas Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah, ini Mas Saudara, BMKG menegaskan komitmennya ya memperkuat layanan meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk mendukung ketahanan nasional pada peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika K79. Nah, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi yang cepat, akurat dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kepala BMKG menyatakan tema Hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika K79, BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, merupakan pengingat bagi seluruh insan BMKG untuk terus belajar, berbenah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penilaian atas pengabdian BMKG sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Hal tersebut disampaikan ya dalam siaran pers terkait peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang ke-79. Nah, karena itu Mas Saudara, BMKG terus menghadirkan layanan melalui 191 unit pelaksana teknis yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Informasi BMKG dimanfaatkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan sekaligus membantu petani, nelayan, pelaku transportasi, dunia usaha dan masyarakat umum. Di sektor pertanian, informasi iklim digunakan sebagai acuan penyusunan kalender tanam, pemeliharaan varietas dan pengurangan risiko gagal panen. Nah, Mas Saudara, BMKG juga mendukung keselamatan transportasi, penyusunan tata ruang berbasis mikrozonasi, pengembangan energi baru terbarukan, serta pemantauan titik panas untuk pencegahan kebakaran hutan di lahan. Nah, untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan, BMKG mengoperasikan sekitar 10.800 alat operasional utama yang terintegrasi dalam sistem multi didukung superkomputer dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. BMKG juga memperkuat konektivitas jaringan satelit di wilayah terluar dan terbatas dan perbatasan guna memastikan layanan peringatan dini tetap berjalan saat terjadi gangguan komunikasi. Sumber informasi Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Iya, baik Mbak Saudara Sentrasa, kita sudah ada di pukul 17 lebih 8 menit dan saatnya kita akan pamit dari ruang dengan Mbak Saudara di sore ini. Mbak Saudara akan ditemani oleh rekan Rain yang akan bertemu Mbak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Mbak Saudara dong. Selamat sore dari Beta, salam sehat dan amato.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara selamat sore. Beta ucapkan para Basudara yang sampai saat ini masih tetap mendengarkan katon di Perempat RRI Ambon di FM 90,1 MHz. Nah Basudara, beta Rain kembali temani Basudara di edisi hari ini Rabu 22 Juli tahun 2026. Beta akan temani Basudara dari jam 5 sore ini sampai nanti ketong ada di jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemuan Basudara dan semua di hari ini Basudara. Oke, mengawali jumpa ketong Basudara dari jam 5 atau pukul 17 sampai di pukul 19 atau jam 7 waktu Indonesia Timur. Ketong ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan sore hari ini. Jadi Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar ketun di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Kawani, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat juga mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Yang inilah suara hatiku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, beta sudahi dulu sesi pertama untuk acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara dari jam 5 tadi atau pukul 17 sampai saat ini katon di pukul 18 atau jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara kembali sesi kedua untuk Dangdut Nusantara akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Tapi sebelumnya Mbak Sudara, news jam 18 beta hadirkan dulu di kesempatan sore hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Sudara, berawal dari mendengarkan beberapa lagu Ambon yang dibuat menggunakan AI, terasa bahwa melodi dasar lagu-lagu tradisional menjadi hilang digantikan dengan melodi baru walaupun menggunakan lirik yang asli dari lagu lama tersebut yang sudah membudaya di telinga. Direktur Ambon Music Office, Ronnie Lopez, untuk bilang perkembangan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, dewasa ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Berbagai inovasi hadir untuk mempermudah hidup, memperkaya kreativitas hingga merekonstruksi karya seni. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul sebuah fenomena yang kian mengkhawatirkan. Praktik menggubah, atau memodifikasi melodi asli lagu-lagu tradisional dan daerah menggunakan fitur-fitur AI secara serampangan. Lopez untuk bilang, mengubah melodi asli lagu daerah atau karya-karya klasik warisan budaya demi tren semata bukanlah bentuk kemajuan seni, melainkan sebuah ancaman nyata yang perlahan menggerus akar budaya kita. Nah, Mbak Sudara, teknologi boleh canggih, tetapi identitas dan jiwa bangsa tidak boleh ikut terprogram dan hilang oleh mesin. Antua menekankan, untuk menjaga marwah seni dan budaya kita, hormati karya leluhur dengan tetap membiarkan melodi aslinya berkumandang sebagaimana mestinya, terutama di Ambon City of Music.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada di sesi kedua untuk acara Dangdut Nusantara. Nah, di sini kembali hiburan lagu-lagu dangdut beta hadirkan pertemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, sapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bah saudara Katung masih ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani bah saudara semua sampai nanti Katung ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat sore dulu beta ucapkan para bah saudara yang ada dengar Katung di program 4 RRI Ambon. Semoga bah saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan partemani bah saudara di kesempatan sore hari ini. Nah, pak saudara, untuk pak saudara yang mungkin sementara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, jangan lupa pak saudara tetap semangat dengan apa yang pak saudara kerjakan. Sukses itu pasti akan menjadi milik ketua ketika ketua menjalankan tugas dan tanggung jawab ketua dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Oke, pak saudara, beta masih akan terus temani pak saudara sampai di jam 12 malam nanti atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketua di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong masih di Dangdut Nusantara, Pak Saudara, yang beta hadirkan pertemuan Pak Saudara sampai nanti di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Pak Saudara yang saat ini masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, jangan lupa Pak Saudara tetap semangat dengan apa yang Pak Saudara kerjakan sampai dengan saat ini. Kalau memang Pak Saudara sudah selesai menjalankan tugas dan tanggung jawab, nah periksa kembali apa saja yang belum Pak Saudara selesaikan atau kerjakan. Siapa tahu mungkin ada sedikit yang tersisa Pak Saudara yang belum Pak Saudara selesaikan. Nah, waktu kosong ini isilah dengan sesuatu yang bermanfaat Pak Saudara, supaya semuanya akan tentunya bisa Pak Saudara bisa meraih yang namanya kata sukses. Oke, Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katun di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, beta akhiri acara Dangdut Nusantara yang sudah beta hadirkan pertemani Pak Saudara dari jam 5 sore tadi sampai saat ini katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur, atau tepatnya saat ini katon di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya masih akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 19 beta hadirkan dulu pertemani Pak Saudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, prestasi membanggakan datang dari generasi muda Maluku. Dua mahasiswa asal Maluku, Welem Porumau dan Andika Radendaci, berhasil terpilih sebagai Google Student Ambassador Batch 2 dan berkesempatan mengikuti kegiatan inaugurasi di kantor Google bersama ratusan mahasiswa terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan keduanya saat menjadi narasumber dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Ambon. Dalam dialog tersebut, Welem dan Andika berbagi cerita mengenai perjalanan mereka hingga berhasil menjadi bagian dari program pengembangan talenta digital yang digagas oleh Google. Keduanya menjelaskan, proses seleksi Google Student Ambassador cukup panjang dan kompetitif. Nah, Pak Saudara, dari ribuan peserta yang mendaftar, mereka berhasil masuk dalam jajaran mahasiswa terpilih yang mendapat kesempatan mengikuti rangkaian kegiatan inaugurasi bersama peserta lainnya dari seluruh Indonesia. Sementara itu, Andika dia bilang, program Google Student Ambassador bukan hanya memberikan pengalaman bertemu dengan komunitas digital yang lebih luas, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta pemanfaatan teknologi. Welem dalam dialog dia juga bilang, kesempatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa karena katong bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Menurut dia, sebagai mahasiswa dari Maluku, kesempatan ini menjadi motivasi untuk terus belajar dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, khususnya dalam meningkatkan literasi digital di kalangan anak muda. Program Google Student Ambassador sendiri merupakan inisiatif Google untuk memberdayakan mahasiswa sebagai penggerak literasi teknologi di lingkungan kampus dan komunitas. Pada tahun ini, program tersebut melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Welem dan Andika berharap pengalaman yang mereka dapat selama mengikuti program tersebut dapat dibagikan kembali kepada mahasiswa dan masyarakat Maluku, sehingga semakin banyak generasi muda yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi. Melalui dialog di Pro 2 RRI Ambon, keduanya juga mengajak anak muda Maluku agar tidak ragu mencoba berbagai kesempatan pengembangan diri, karena peluang besar dapat datang dari keberanian untuk belajar dan mengambil langkah baru. Demikian news hari ini, katong baku dapat di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada Pustaka Maluku yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, di Pustaka Maluku Pak Saudara, selain hiburan ada dua buah feature budaya yang sudah kita siapkan pertemani Pak Saudara juga di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malaysia berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi negeri Morela. Menariknya, tak ada dendam. Meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada program lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta kesediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Panggam Penambat Padimura, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, pemijauan bersih lingkungan, edukasi pengolahan sampah, pembentukan kebun garam, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: kawannya dia rasa macam kayak kita mau lari tapi karena itu sudah dibawaan dari nenek moyang kita, makanya ingat kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit iblis. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai getah.
3: Tapi khasiatnya menjarak.
2: Iya, menjarak.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu satu hari aja sudah kering.
3: Sudah kering
2: ya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu
2: aja. Kalau malam itu dia kayak macam kayak terlibat terapi. Oh, iya. Sehingga kita harus sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadli'i menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadli menyebut sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

0: adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas hujan air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang par dong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga.

pa bale batu batu gepedia sapa langgar sumpah sumpah bunuh dia.

0: Sahabat budaya, alat musik tradisional Maluku, fluit, adalah suling bambu. Namun di daerah Maluku, lebih terkenal dengan sebutan fluit. Musik tradisional Maluku fluit ini dimainkan lebih dari 30 orang dan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan bentuk akor suara 1, 2, 3, dan 4. Alat musik melintang ini, proses pembuatannya berasal dari ruas bambu. Untuk mengetahui cara pembuatan, dituturkan oleh tokoh budayawan dari Sanggar Manue Nunusaku, Bapak Nego Kapitan.
1: Katong bicara menyangkut musik suling bulu dari Ambon, Maluku, itu akan punya cara-cara bikin ada. Yang pasti, suling bulu ini katong kenal luas di seantero masyarakat Indonesia. Seng lupa katong ada di Maluku, khususnya di Ambon juga ada. Mungkin beta bisa jelaskan sadiki akan pun cara bikin suling dari bambu. Suling bulu dari bambu. Nah, seruling markatong orang Maluku di Ambon bilang akan suling bambu. Suling ni alat musik yang katong bikin dari bulu. Jadi suling ini ada dua tipe. Satu suling Indonesia akan deng not do re mi, deng yang kedua akan suling Sunda deng akan pung not da mi na deng seterusnya. Bukan beta mau cerita tentang akan pung cara tiup deng akan pung aturang nada. Mar beta mau bilang akan pung cara bikin. Nah, akan pung cara tiup nanti dari katong pung masing-masing pengalaman. Nah, sekarang ini mari katong dengar deng belajar akan pung cara bikin suling bulu. Satu, akan pung alat dan bahan mesti katong kasih siap. Akan pung alat-alat apa saja atau akan pung bahan apa saja. Mulai dari akan pung bahan itu, katong mesti lihat bambu bulu akan pung kualitas yang bagus, akan panjang 30 cm dan akan pung garis tengah itu kurang lebih 3 cm. Yang berikut akan pung pansumbat. Katong bisa pakai dari kayu, gabus, bisa pakai gaba-gaba lain atau apa saja. Nah, itu akan pung bahan. Kalau akan pung alat-alat, mesti katong kasih siap ada pisau yang tajam, bulu atau bambu yang paling kecil par kasih licing akan pung lubang, lalu tampurung sadiki. Nah, itu akan pung alat dan bahan. Katong ke akan pung cara bikin. Cara bikin itu pertama-tama katong harus bulu yang panjang 30 cm itu katong bagi dua akang dan kasih tanda satu titik. Mulai dari tengah bikin lubang ke arah kanan dan garis tengah kira-kira 1/2 cm. Antara lubang yang satu dan yang lain jarak lebar jari telunjuk atau kira-kira 1,5 cm. Bikin lubang 6 buah dan jarak yang sama. Waktu katong bikin lubang harus katong bikin baik-baik. Waktu katong pakai pisau yang tajam. Karena kalau seng waspada atau seng bikin baik-baik pasti katong terluka. Nah, di sebelah kiri dari lubang yang paling tengah itu bikin satu lubang lai perakampung tanpa tiup. Di ujung sebelah kiri sumbat deng kayu. Jadi dikatakan pun tanpa tiup itu akan pung ujung yang paling kiri sumbat akang dan kayu gabus ka bisa juga pakai gaba-gaba supaya waktu katong tiup jang angin keluar dari lubang sebelah kiri itu. Nah, kalau katong seng sumbat nanti akan pembunyi seng bayi akan seng ada bunyi. Nah, kalau katong susumbat katong tiup, kalau katong susiap coba tiup katong suling, kalau sudah bunyi berarti katong suling sudah jadi. Itu akan pung cara-cara bikin.

0: Sahabat budaya, fungsi dari seruling bambu bulu ini mengiringi pertunjukan acara khas tradisi adat budaya Maluku. Suling bambu merupakan alat musik bagian dari keluarga alat musik tiup kayu. Suara suling bambu bulu ini berciri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Untuk suling modern, ada yang terbuat dari perak, emas, atau campuran lainnya. Sedangkan untuk suling pelajar umumnya, terbuat dari bahan nikel atau dari logam yang dilapisi perak. Lalu teknik dan cara-cara apa saja musik suling bambu yang perlu diketahui? Statement.
1: Kalau kotong mau bicara soal pakai akan per apa saja, itu dari awal kotong semesti ajar anak-anak dulu. Bagaimana suling ini anak-anak mesti tobar main akang supaya akan yang hilang. Jadi suling dari bambu ini atau biasa orang umum bilang suling bulu, katong bisa main akang sama-sama dengan alat musik gitar, tifa, tahuri, tapi juga katong bisa pakai dengan orgen. Di Maluku khusus kota Ambon, anak-anak muda harus dapat ajar main tiup suling bambu supaya akan sing hilang. Nah, suling bambu ini pakai per apa saja atau pakai per kegiatan apa saja. Nah, di kota Ambon ini biasa suling bambu ini dong pakai per sambut tamu yang datang di kota Ambon. Jadi bisa main di jalan, toh, anak-anak bisa tiup, atau bisa juga dong pakai par iring orang menyanyi, atau bisa juga pakai akang par banyak itu di tempat-tempat sembayang. Jadi harus katong lestarikan akang, ajar akang para anak-anak muda supaya katong punya acara-acara besar di kota Ambon, katong tampilkan suling bambu ini juga lebih bagus lah, lebih banyak.
0: Terus ini kalau kegiatan di mana-mana itu biasanya ada kolaborasi dengan musik-musik yang katong punya, musik-musik tradisional yang lain-lain kan sekasih mana itu?
1: Ya, seperti kayak tadi beta bilang, musik suling ini bisa katong gabung akan dengan musik lain. Jadi bisa main akan dengan musik-musik lain, kayak satu anak tiup suling, satu anak bisa main gitar, satu anak bisa pukul tifa, satu anak bisa tiup tahuri, satu anak juga bisa main orgen. Jadi semua musik itu bisa katong kolaborasi akan dengan baik. Jadi musik suling bulu ini akan sing tak tinggal zaman, tapi akan terus berkembang sama dengan musik-musik yang lain. Jadi kalau main akan sama-sama akan kedengaran paling bagus. Ya itu.

0: Sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman, seni musik seruling bambu merupakan salah satu cabang seni musik yang bisa dibilang populer dan mendapat apresiasi yang patut dilestarikan. Hal ini sejalan dengan program-program pemerintah dalam mengembangkan sekolah musik serta rumah rekaman. Musik fluid suling bambu adalah bagian seni tradisi orang Maluku Kota Ambon dan dipakai dalam acara-acara keagamaan dan acara tradisi adat seremonial yang lain.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Mbak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, beta akhiri acara Pustaka Maluku yang sudah beta hadirkan pertemuan di Mbak Saudara dari jam 7 tadi atau pukul 19 sampai saat ini katong di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Katong masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada drama legenda yang beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur ini sampai nanti di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Nah setelah itu dari pukul 20.15 sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur, katong akan ada di acara selanjutnya Walang Pro 4. Jadi Pak Saudara jangan kemana-mana, karena Beta Rain masih akan terus temani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Oke, satu cerita rakyat Beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini.
1: Manusia Silver.

0: Bapak, kenapa katong harus begini? Kerja mesti pakai warna-warna silver di badan segala.
1: Hanya ini yang bisa katong lakukan, Nyong. Seng ada pekerjaan yang mau menerima Bapak nih. Ya, tidaknya dengan menjadi manusia silver, katong bisa makan.
0: Tapi Bimo su malu, Bapak. Bimo sudah lah.
1: Bapak juga sebenarnya malu, Nyong. Tapi di kota ini, seng ada pekerjaan yang bisa terima lulusan SD seperti Bapak nih, Nyong.
0: Kalau begitu, mulai hari ini, Bimo berhenti jadi manusia silver juga, Bapak. Kerja begini akan seng ada guna sedikit, Bapak.
1: Lalu sekarang saya mau pergi mana?
0: Kita mau pergi jalan sedikit dulu, Bapak.

0: siapa, dangke banyak apa, dangke lai kasih sumbangan.
1: Alhamdulillah, hari ini beta dapat 100.000. Secukup perbali baras deng laut.

0: Bimo, baru dari mana nih?
1: Ih, beta baru dari taman puru rumah sana.
0: Kalau begitu, nyong makan dulu ya.
1: Aduh, makan cuma begini terus. Tahu, nasi. Beta suka malas makan begini, Bapak.
0: Nyong, katong harus menghemat. Pulang muka nih kontrakan naik.
1: Makan begini, kerja bikin malu-malu, makanan semua juga seng enak. Bapak, Bimo su capek perjadi orang miskin, Bimo su lalah, Bapak.
0: Bersyukur saja, Nyong, katong masih dikasih berkat dan rezeki. Katong masih tetap sehat, mau apa lagi?
1: Bapak, seng ada yang patut disyukuri dari kemiskinan tuh, Bapak.
0: Lalu, usia mau pergi mana nih?
1: Beta mau pergi keluar cari makan yang enak-enak sedikit, Bapak. Setiap hari makan begini, beta pemalas.

0: Tamange sudah harus itu di sini. Osim pulang kah? Osim bab cari Osim nanti.
1: Bu, kalau pulang sama saja. Pasti beta dapat suruh jadi manusia silver lagi. Tak bikin malu-malu saja.
0: Betul Tamange. Tapi itu kan bisa bantu sih pun ekonomi keluarga.
1: Ale enak bicara begitu. Karena ale pun ekonomi keluarga tuh akan bagus. Ale pun bapak pegawai. Ale sem perlu jadi sampah pada dapat uang Arya.
0: Betul. Manusia silver itu bukan sampah. Itu halal Tamang.
1: Ah terserah ale juga Arya.
0: Makanya saya pulang juga. Osi bapak pasti cari Osi.
2: Saya baru pulang kah?
1: Bapak, kalau tadi Arya saya suruh beta pulang, beta saya akan pulang bapak.
2: Kalau gitu saya makan dulu.
1: Hah? Makan apa? Makan yang begitu-begitu saja, nasi dan tempe, tahu, itu saja tuh.
2: Nyong, hari ini ada ikan. Nyong makan sudah.
1: Beta sih suka begitu bapak. Nasi, tempe, tahu, ikan juga saya suka, beta suka cuma ayam.
2: Tapi nyong...
1: Pantas mama pikir katong. Mama sentahan dengan katong pun kehidupan yang miskin macam begini nih. Lebih baik tapi masuk tidur juga.
2: Iya sudah. Kalau begitu, bapak kerja dulu ya.
1: Bapak itu bukan kerja, itu mengemis.

0: Bim! Bimo! Bim! Bim! Bimo!
1: Aduh, siapa yang sudah datang ganggu ketua? Saya ketua ada istirahat, ini kena kali balik di datang, apa ganggu saja. Bu, ada perlu apa kok sore-sore Ali datang ke sini?
2: Bim, oh si Bapak kecelakaan.
1: Kecelakaan? Jangan sih bicara buru-buru tuh.
2: Betul Bim, kecelakaan nih.
1: Ya ampun, di mana dia?
2: Kecelakaan di persimpangan jalan utama kota tuh. Anto pun nyawa sing tertolong lai. Saat ini sementara di rumah sakit.
1: Au, itu Bapak meninggal.
2: Iyo, betul. Saat ini sama warga pika rumah sakit. Ayo katong pergi ke sana.
1: Bapak, Bapak kenapa pergi cepat begini, Bapak?

Sesuatu yang dekat akan lebih bermakna ketika kita kehilangan. Demikian mini drama Manusia Silver. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai ayah, Rainer Hellaha sebagai Bimo, Muksin sebagai Arya, teknik Berlian Aziz, dan saya Nurdamarpati, narator. Sampai jumpa.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Walang Pro 4 yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan malam hari ini. Sampai nanti katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.
2: Masih tetap dengar keton di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di Walang Program 4 yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, kita infokan lagi untuk Mbak Saudara nanti di pukul 21 atau jam 9 waktu Indonesia Timur, Katong akan ada di acara selanjutnya Mata Wana Perempat yang nanti akan kita hadirkan pertemuan di Mbak Saudara juga. Jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar Katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wuih, Ali ini sadar kaseng dengan apa yang Ali bilang tuh. Masa Ali mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini boleh terjadi lah ya, Adik. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, Adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau kasih penjelasan, maka tunggu di tangan.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara katon akhiri acara Walang Program 4 yang sudah kita hadirkan para teman di Bapak Saudara semua di kesempatan malam hari ini. Katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang nanti akan kita hadirkan para teman di Bapak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Mata Wana Program 4 yang beta hadirkan pertemani basudara sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya moga moga katong lain telepon 3115444 beta buka basudara, silakan. Mata Wana Program 4, selamat malam.
1: Malam, Mata Wana Program 4.
0: Ini Ibu Pertiwi kah, Kak Eva nih?
1: Dua-dua.
0: Ya?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua?
1: Dua menjadi satu.
0: Oh. Suara di mana nih?
1: Masih di Ternate.
0: Oh, masih di Ternate.
1: Iya.
0: Siap. Lalu kabar bagaimana, Bay?
1: Baik selalu.
0: Oke, mantap. Siap. Malam ini mau dengar donji apa nih?
1: Biasa.
0: Apa yang biasa?
1: Lagu.
0: Apa? Lagu apa?
1: Lagu apa ya? Itu dia Bria juga.
0: Apa tuh?
1: Bria Pau.
0: Yang mana?
1: Yang pergi jangan kembali.
0: Pergi?
1: Jangan kembali.
0: Jangan kembali.
1: Iya.
0: Nah, ya sudah kalau gitu jangan kembali leh.
1: Karena ya, kalau mau pipi sudah jangan iya, balik.
0: Pergi ke sana, usah usah kembali leh. Ya,
1: sudah. Sudah kembali leh.
0: Pergi jangan kembali ya.
1: Iya.
0: Nanti kita lihat. Ya. Siap. Mau salam persapa nih.
1: Salam pasti orang yang jauh di sana.
0: Seseorang tuh siapa? Boleh
1: tahu? Ada deh.
0: Ada deh.
1: Mau tahu kan tahu banget.
0: Mau tahu banget.
1: Berarti nanti ya pilih saya mata mana baru tahu.
0: Oke sip. Danke.
1: Hari ini.
0: Bagaimana?
1: Apa tadi bilang kabar baik selalu tapi ada apa namanya?
0: Apa
1: tuh? Batuk dan flu.
0: Oh, lah minum obat ya belum?
1: Sudah, tapi sih kurang-kurang nih.
0: Oh, siap. Kalau gitu cepat semoga cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Doa ya.
0: Oke sih.
1: Kita ya bisa pulang cepat.
0: Ya. Mantap. Sepeda Pak Ule-Ule cepat lagi.
1: Oh, iya.
0: Oke, silakan. Mau salam persapa lah ini.
1: Oh, siapa namanya tuh Vina di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam. Ibu Ida di Wonosobo, selamat malam.
0: Iya.
1: Kakak Insya di Tanah Tinggi, selamat malam. Ibu Yosti sudah mati juga, selamat malam. Insya di Kartan, selamat malam. Insya di
0: Bentas.
1: Bisa dibentas sama tangan juga. Kakak Rere di Paso Tengah. Kakak siapa, Mak? Ibu Marni di
0: Paso Transit.
1: Di Paso Transit. Dan Ibu Popi di Arkes. Dan Willy di Wayame. Willy yang suka kirim-kirim itu ya, Willy ya namanya.
0: Yang mana?
1: Yang di Wayame.
0: Iya, betul.
1: Ya Willy, selamat malam Willy. Fabio, halo, selamat malam Fabio. Bapak Deden di tengah-tengah, selama sih masuk sih.
0: Iya, selama sih dengar untuk suara.
1: Iya, pasti banyak sih enak apa. Ya udah jangan ya.
0: Siap.
1: Mr. Gasot di sini, Bapak Tony juga di sini. Kita apa Argentina di Namlia. Balon suara lah ya, ada pingsan.
0: Begitu kan?
1: Iya, Argentina kalah toh, jadi pingsan.
0: Beta sen
1: campur. Dengar suara itu
0: kalau sampai situ beta sen campur ya.
1: Ijin campur. Ada pingsan. Ah, nanti kalau mendengar suara berarti susah sadar itu.
0: Oke, sip.
1: Siapa
0: lagi?
1: Itu saja ya. Bang Erik di Masohi, selamat malam. Ibu Toli, selamat malam. itu gue udah dapet tanya.
0: Oke. Itu saja.
1: Iya. Oke.
0: Oke, danke. Dadah.

0: Oke, di belakang Kak Eva yang tadi sudah gabung ya, untuk bilang om tua ada di Ternate. Siapa yang mau gabung yang ketong lain? Line telepon 3115 44 beta terima oleh Mata Warna Perampas. Selamat malam.
1: Mata Warna Perampas, selamat malam Rain.
0: Ini Bunda Els kah bukan?
1: Bunda Els Manado.
0: Oke, Bunda Els Manado. Kabar gimana Bunda Els?
1: Bunda, apa kabar? Sejahtera, bahagia, sehat.
0: Mantap.
1: Cuaca di sini mendung-mendung disertai juga oleh angin yang perlahan.
0: Tapi jangan lupa pakai sweater ya, dingin nanti tuh.
1: Memang sebentar udah pakai sweater.
0: Oh, siap, mantap.
1: Iya, dari sana, dapat lihat dari sana, kan.
0: Oke, Bunda, malam ini Bunda mau request lagu apa nih?
1: Bunda mau request lagu apa aja, lagu Ambon tuh kan?
0: Apa tuh?
1: Bunda suka mau dengar itu Parcuma.
0: Parcuma. Beta susah dirantang. Siap. Nanti kita putar akang ya?
1: Iya, memang terkenal Ambon-Ambon Gungku Arakan. Memang ganteng-ganteng.
0: Siap. Parcuma nanti kita putar akang. Tapi Percuma ini mau yang duet atau yang Freshly yang sama Mita itu atau yang mana?
1: Yang lama punya.
0: Oh, yang lama Percuma ya?
1: Iya.
0: Siap, nanti kita putar ya.
1: Kalau yang lama itu memang teringat betul ini Ambon, kota Ambon.
0: Oke, mantap.
1: Kita akan darah Ambon, jadi teringat darah Ambon.
0: Mantap. Oke, nanti kita putar Bunda. Silakan, wassalam persapa nih.
1: Ya, salam pertama buat Cekare yang sedang bertugas, selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Oke.
1: Kalau Bunda Els, alamat asli, nyenak palsu-palsu. Lanjut, yang Ari Monosomo sana Mbak Wika. Selamat malam Mbak Wika. Ini salam dari Bunda Els, salam sehat. Di Jakarta ada Vina bersama keluarga juga. Salam saya diberkati. Di Manado juga ada Ibu Jingga atau Ibu Ratna. Ini salam dari Bunda El, salam sehat. Gabung yuk. Ada juga Kakak Rere, Eva di Waihaung. Ibu Angsia, Bunda Popi, Bunda Marni, semuanya salam saya di keluarga masing-masing.
0: Oke.
1: Pak Junaidi, orang terbiasakan kalimat ada bilang Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon manis, semua Ambon yang yang ada juga di Namlia sana ada Bung Dewa, langsung juga di Ambon ada Stevi, Sari Hidayat, Bung Deden, Fabio, masih banyak kan. Banyak ini satu rumpun yang ada di Ambon, tapi yang setia dan setia yang Bunda sapa ini.
0: Oke, sih.
1: Kita di keluarga masing-masing semuanya.
0: Mantap.
1: Ada di Namlea, di sana ada Mila bersama suami, serta anak-anak. Ada Nona Ipa, ada Bajir, ada Najib, semuanya salam manis, salam sayang dari Bunda El. Semua aja pendengar di Mata Warna Pro 4 Ambon yang dipandu oleh Kakak Rein, salam sehat semuanya, diberkati di keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Yang tegas. Makasih.
0: Danke. Dado. Oke, ada Bunda Els di Manado tadi sudah gabung yang ketong lah ya, Pak Saudara. Lalu di belakang Bunda Els yang mau gabung, silakan. Line telepon 3115 44 masih tetap beta buka nih, Pak Saudara. Silakan, Pak Saudara. Nah, ini suara penelpon ketiga, Pak Saudara. Beta sapa penelpon ketiga dulu. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
2: Mata Warna Pro 4, selamat malam. Halo.
0: Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan yang di Wonosobo.
0: Oh begitu, kita sentuh aja, kita tanya. Mbak Wika, kabar gimana?
2: Kabar baik, Kak Rin, sehat.
0: Lagi?
2: Baik-baik juga, Mbak Kak Rin ya.
0: Lagi ngapain tuh?
2: Lagi begitu tuh.
0: Oke, sambil ada cemilan gak cemilan?
2: Cemilan ada.
0: Ada, minta dong.
2: Cemilan ada, nanti tak kirim ya.
0: Oke sih.
2: Tahan 24 jam.
0: Ingat ya, janji adalah utang.
2: Dikirim gambar. Janji adalah hutang.
0: Iya,
2: makanya jangan pernah janji ya.
0: Betul. Tapi tadi kan udah terlanjur janji.
2: Kan kirim gambar ya, tak kirim sekarang.
0: Oh, yang penting kirim ya, biar gambar yang penting kirim.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Langsung ditepati dong janji.
0: Mbak Wika malam ini mau request janji apa nih?
2: Janjinya
0: apa
2: ini
0: tuh? Lagu apa?
2: Beta tunggu Ale.
0: Dari yang nyanyi siapa?
2: Andre Gili.
0: Beta tunggu Ale.
2: Iya.
0: Ah, nanti
2: saya tunggu dia gitu.
0: Oh, nanti diputar ya Andre Gili. Nanti beta cari.
2: Oke.
0: Siap.
2: Kalau enggak ada ya rindu ini boleh.
0: Rindu
2: sama ini. Dari Andre Gili.
0: Oh, Andre Gili. Tapi kalau yang suka itu Andre Gili, Ale paling berarti tuh lagunya enak juga. Tapi terserah dari Mbak Wika.
2: Iya, yang paling suka apa? Karin.
0: Kalau Andre Gili yang paling suka Ale paling berarti itu. Kalau buat Karin.
2: Oh. Ale paling berarti. Ya,
0: boleh. Mau. Boleh. Oke, nanti diputar. Boleh. Siap. Silakan salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Karin, selamat juga, sehat, semangat selalu,
0: iya.
2: Pulangnya hati-hati, nanti ditunggu kiriman kuenya. Cemilan.
0: Iya, terus boleh,
2: salamnya,
0: boleh.
2: Salamnya tadi buat Ibu Pertiwi, selamat malam, terima kasih, salam sehat juga. Terus, kayaknya Ibu Pertiwi lagi flu apa ya?
0: Kayaknya tuh kemarin tadi dibilang katanya lagi flu, badannya kurang, kondisi kesehatan kurang begitu baik.
2: Itu enggak nurut sama mama itu. Mama bilang makanya jangan suka jajan es.
0: Orang Amon bilang itu dia terlalu malawang orang tatua. Oke,
2: lanjut buat Bunda tadi, terima kasih, selamat malam juga. Salam sehat, selamat istirahat. Terus ada Bu Marni, Kakak Rere. Bu Marni, selamat malam, selamat istirahat, sehat-sehat selalu. Terus ada Kak Ances ya, di Tanah Tinggi, selamat malam, sehat. Iya, sehat-sehat selalu Kak Ances. Terus ada Bang Fabio, selamat malam, salam sehat. Bang Deden, Bang Steffi, selamat malam. Terus yang jauh di sana, Nam Lea,
0: iya.
2: Selamat menikmati durian. Terus ada Bang Tony.
0: Bang Tony.
2: Iya.
0: Tony di Tuni.
2: Di Tuni.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat istirahat. Ada Bang Vence, selamat malam, salam sehat juga. Ada lagi siapa ya yang belum?
0: Siapa?
2: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, ya. Yang itu jangan sampai lupa ya.
2: Suka lupa.
0: Bisa berabe itu kalau yang itu kalau lupa.
2: Pak Junaidi, selamat malam. Sekarang tidak lupa. Ini Om Nasrul. Terus ini loh. Apa? Mr. Gasot sama keluarga ya, selamat malam, salam sehat, selamat istirahat.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi ya yang belum? Mbak Bang Sarif Hidayat, selamat malam. Semuanya saja ya.
0: Oke.
2: Ada yang di Manado, siapa? Kak Fika.
0: Fika. Bunda El juga sudah tadi kan?
2: Sudah Bunda El, kalau Bunda S enggak lupa saya.
0: Oh, enggak lupa.
2: Soalnya sudah masuk kan.
0: Siap.
2: Oke, Kak Fika, selamat malam. Selamat istirahat. Oke, buat semuanya saja, selamat istirahat. Salam sehat. Oke, buat Kak Rin, saya tunggu lagunya ya.
0: Siap.
2: nanti ditunggu cemilannya.
0: Cemilannya ditunggu juga nih.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, malam. Oke, buat saudara, tiga penelpon sudah beta terima. Lalu beta hadirkan tiga requestan dulu buat saudara. Nanti habis ini baru beta balik pertemuan buat saudara dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyakan Bapak Saudara yang masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon di kesempatan malam hari ini. Tiga requestan sudah kita hadirkan, partemani Bapak Saudara. Lain telepon 311-544, kembali beta buka para siapa yang mau gabung dengan keton di malam ini. Lalu yang mau gabung untuk kirim salam bisa chat di WA-nya Katong 0813-5624-5887. Penelpon pertama beta terima dulu Bapak Saudara. Mata Warna Pro Ampas, selamat malam.
1: Mata Warna, selamat malam Kak Kare.
0: Orang Suli
1: ya.
0: Fabio di Suli. Kabar baik nih Nyong, Nyong kabar bagaimana?
1: Baik-baik saja, sehat-sehat.
0: Ada lagi apa?
1: Itu lagi monitor saya, baru monitor tadi dengan Ibu Wiga masuk sentau. Penelpon pertama kita siapa?
0: Yang pertama Eva.
1: Oh, kata
0: Ibu Pertiwi itu, Ibu Pertiwi.
1: Lalu, Mama Pertiwi.
0: Oh, Mama Pertiwi. Oh, iya. Ya.
1: Orang Namlia bilang Mama Pertiwi.
0: Oke sih, mantap. Lalu yang kedua ada Bunda Els di Manado. Lalu Mbak Wika.
1: Oke.
0: Siap.
1: Keren, kita lagu juga cuma Ale Sandiri.
0: Cuma Ale Sandiri. Nanti ya. Beta putare.
1: Siap.
0: Silakan Nyong, mau salam persapa.
1: Pertama buat Caca Ayu dan Soi. Almam, berkati selalu. Ada Ibu Pertiwi, Kakak Eva di Ternate selamat malam. Berkati selalu. Bunda Yos, Fika, Bulandari, Jingga juga selamat malam semuanya di Manado.
0: Iya.
1: Berkati selalu. Ibu Wiga juga di Wonosobo selamat malam. Diberkati. Lalu ada Bung Dewa Hujan juga di Namlea selamat malam Bung. Caca Ayu di Masoi juga selamat malam, diberkati selalu. Om Deden di tengah-tengah, selamat malam, diberkati selalu. Om Stevi di Hades selamat malam, diberkati. Pak Marcel di Suli juga selamat malam, juga selalu diberkati. Vina juga di Kebun Jeruk, salam sehat buat Ade dan pacarnya itu, selamat malam, diberkati.
0: Mr.
1: Gasok juga, Bung Tony juga di Puncak Duni, selamat malam, diberkati selalu. Bu Popi di Skip, Om Jeffy di Aguru, selamat malam juga, diberkati selalu. Oni di Kamal, Kakak Ancis Tanah Tinggi juga selamat malam, diberkati. Kakak Inka Karpan, lalu Kakak Eva di Wai Hong, selamat malam juga, diberkati. Pak Jumaini juga di Kebun Cingke, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Syarif Hidayat juga di Talake, ada Enca juga di Bentas, juga selamat malam, diberkati. Ada Linda di Rumah Tiga kah?
0: Iya, malam Linda,
1: juga
0: Linda Rumah Tiga.
1: Diberkati selalu. Bung Oni juga di Kamal, selamat malam. Lalu ada Kakak Rere juga bersama Mama Marni, orang Pasos semua, selamat malam, diberkati selalu.
0: Siap.
1: Oke Kakak Ren di Sabla Pro 1, siapa yang
0: di
1: penyiar siapa?
0: Di Sabla kalau sensala tadi itu Susan yang ada dinas.
1: Oh iya, nanti kita cubi dia nanti itu. Oke, terima kasih Kakak Ren.
0: Dan Kenyong.

0: Oke, Bang Kris, kabar bagaimana?
1: Babasa.
0: Babasa.
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Baik-baik sayang atau baik-baik saja?
1: Baik-baik sayang lah.
0: Sayang. Sayang nih yang galap.
1: Ya, seperti itulah.
0: Siap. Bang Kris, malam ini mau request on siapa?
1: Mau cari yang untuk menua bersama deh.
0: Menua bersama.
1: Barang atau penyanyinya?
0: Itu lagu AI.
1: Oh, lagu AI. Terus itu yang lagu tadi yang Ale paling berarti itu?
0: Ale paling berarti itu punya Andre Gili.
1: Andre Gili ya?
0: Iya.
1: Kok nama perempuan Andre?
0: Soalnya itu yang ada di sini Andre Gili memang betul. Ketika cari di YouTube juga tetap Andre Gili.
1: Kan kebetulan kadang-kadang saya itu kan suka minta lagu dulu waktu di Perempat Penado masih saya aktif di sana.
0: Iya.
1: Sering minta lagu Ambon.
0: Oh gitu.
1: Dan sekarang kalau yang sekarang ini lagu-lagu Ambon saya masih putar di Bau-Bau. Ada di Bau-Bau.
0: Iya, siap-siap.
1: Yang itu pasti.
0: Mantap. Lalu malam ini mau minta Donci apa?
1: Ya tadi tuh, menua bersama.
0: Menua bersama. Nanti betul ya. Siap, salam persapa nih.
1: Ya?
0: Salam persapa.
1: Yo, salam-salam yang pertama untuk Ale yang paling berarti di studio. Selamat malam, terima kasih untuk bijak-bijaknya.
0: Oke.
1: Hanya sayang itu kadang-kadang bijaknya itu 3-1-5-4-4 di ada orang-orang tertentu tuh cuma bilang silakan masuk tapi nggak dibuka. Cuma.
0: Oh gitu.
1: Iya. Aduh. Itu makanya saya tuh penasaran minta nomornya Bang Ben itu seperti itu mungkin bisa ketok dalam kepala itu.
0: Mantap. Kelawat, yang penting ya. Yang penting saya kasih tahu berbeta tuh nanti beta bilang itu poin anak buah.
1: Iya begitu Bang Ren.
0: Siap.
1: Kita ya maksudnya dari luar Ambon ya.
0: Oke.
1: Nah, terlibat gitu.
0: Siap.
1: Apalagi orang Ambon sendiri kan pasti ingin penasaran untuk masuk.
0: Iya betul.
1: Gitu Pak.
0: Siap.
1: Kalau ada macam di Kupang, ya itu ada beberapa pendengar yang kritik minta tambah lagi jam apa durasi Ruang Rindu kan cuma 1 jam toh.
0: Iya
1: betul. Jadinya mereka kabulkan. Begitu bahwa RRI prihatin sama pendengar juga.
0: Okay.
1: Kan ini RRI kan misinya kan apa istilahnya hiburan dan pendidikan.
0: Betul.
1: Macam bidang ada situ, tapi yang jelas itu hiburan tuh. Kasihan masyarakat dalam keadaan kan susah begini belanja mau beli saya susah. Biar saya tidur malam bisa tidur nyenyak lebih sedikit lah.
0: Okay, sih.
1: Gitu. Okay. Dalam berikutnya untuk ada Ibu Wigati di Wonosobo. Selamat malam. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bu Bunda Marni di Paso Transit.
0: Iya.
1: Terus ada Natasha di Piru. Terus ada Bung Deden di Tengah-Tengah.
0: Iya.
1: Kalau Fabio tadi ya?
0: Fabio di Suli.
1: Disuli tadi ya. Terus ada satu lagi. Oh, Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi.
1: Abu Bakar.
0: Jangan lupa untua.
1: Iya, maka saya bilang Pak Junaidi alias Abu Bakar. Kan beliau sendiri yang kasih nama Abu Bakar.
0: Oh, jadi untuknya kasih nama begitu ya?
1: Iya, tuh.
0: Oke, sih.
1: Makanya itu malam saya bilang Pak Abu Bakar. Jadi kan saya ikut orang tua punya mau sendiri.
0: Oh, mantap.
1: Ya, kan kiranya kan nama-nama udara aja kan.
0: Iya, betul.
1: Lagi ya. Ya, yang semua-semua saja ya. Lagi yang lagi monitor ini. Empat di bawah panduannya Bung Rein.
0: Oke, sih.
1: Selamat mendengarkan dan semoga terhibur selalu. Selamat malam, dadah.
0: Malam, Bang Kris. Dadah. Oke, di belakang Bang Kris yang mau gabung line telepon 3115444 kembali beta buka pertunggu Pak Saudara dong yang mau gabung ingat tahun. Silakan Pak Saudara. Matawana Purwampa, selamat malam.
2: Selamat

0: malam.
1: Ah, ini. Untuk ini nih, untuk Suada. Selamat malam, Bapakku. Kabar bagaimana?
0: Ah, syukur. Puji Tuhan. Alhamdulillah.
1: Amin. Lalu ada di mana nih?
0: Ada. Teman-teman ada duduk-duduk nih.
1: Oh.
0: Kalau ngurein pengsuara.
1: Siap. Salam pardon semua di situ.
0: Betul, ini mantan-mantan saja ini.
1: Ah. Lalu tolong bilang dong, bilang pertama-tama situ perhatikan beta pun bapak satu nih juga.
0: Iya.
1: Oke. Pak Junari malam ini mau request siapa nih?
0: Barusan lewat Krispati kah?
1: Iya. Ada Krispati dari Sumba. Krispati di Sumba NTT.
0: Iya, Sumba.
1: Heeh. Bapak malam ini mau request don siapa nih?
0: Negeri Para Raja.
1: Negeri Para Raja.
0: Alan Darmawan
1: Negeri Para Raja.
0: Iya, jangan dia tinggal asik di sana di Maluku Utara sana kun dia. Ojo dan sekarang lagi terus di sana itu.
1: Siap. Nanti kita putar akan
0: ada toh.
1: Oke, sip.
0: Nah, bertamu Durin, terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Kita kalau Durin aja kita senang, kita mau masuk saja. Artinya Durin pun suara kan keras.
1: Oke, danke banyak.
0: Jangan sering. Tonton dia setengah mati lagi.
1: Mantap.
0: Salam keluarga ya.
1: Iya, boleh. Danke banyak.
0: Lalu ada Bung Krispati di Sumba. Ya, selamat malam dan terima kasih salamnya. Harapan sehat keluarga ya.
1: Oke.
0: Lalu kemudian ada itu bilang Abu Bakar oleh karena pembeta dengar semua daripada nama Semarang jadi beta sengaja bilang Abu Bakar.
1: Oh siap, mantap.
0: Lalu kemudian
1: Stevi
0: di mana?
1: Stevi di Hati Besar.
0: Hati Besar, selamat malam.
1: Hati Besar, Hati W.
0: Willy di Wayame, selamat malam, harapan sehat juga.
1: Oke.
0: Siapa nih Suli apa?
1: Fabio.
0: Fabio di Suli, selamat malam. Yo, lalu kemudian Bung Marcel. Marcel ini satu kali naik, tiga kali apa, satu bulan baru dia naik lagi.
1: Oke.
0: Okay. Ada keturunan Bung Kakarere juga di sana, Pasteng. Selamat malam, harapan sehat. Ibu Marni juga yang ada di Pasuk.
1: Transit,
0: selamat malam, harapan sehat juga.
1: Oke.
0: Ada Jong Sarif di Talake, selamat malam, harapan sehat. Eva Wayhau, selamat malam, harapan sehat selalu. Ada ketum Puncak Tudi, belum turun lagi nih.
1: Belum.
0: Ada ketum Puncak Mr. Gatot, selamat malam, harapan sehat juga. Bunda Els tadi baru lewat. Terima kasih. Ini salam balik, harapan sehat. Bang Wiga juga di Wonosobo.
1: Iya.
0: Apa kabar? Terima kasih salamnya. Ini salam baliknya. Ada Nasrun juga di sana di Sulawesi Tengah. Perimotong. Selamat malam. Harapan sehat. Bu Farida juga di sana. Selamat malam. Harapan sehat. Ibu Ratna Ariyatinja yang ada di Manado. Selamat malam. Harapan sehat.
1: Siap.
0: Lalu ketemunya Dewa. Ini Bun Dewa ini dia belum masuk lagi kah?
1: Belum.
0: Itu Dewa Ruci itu kapal laut. Okay. Maaf, kesini bagus aja ya Bun Dewa.
1: Mantap. Nah, Dewa ya. Dewa tuh tetap aman-aman sah Dewa tuh.
0: Aman ya, iya.
1: Iya.
0: Lalu kemudian siapa lagi? Iya, itu yang beta dengar radio itu dia saja. Yang lain-lain ini. Tunggu sebut ke sana lah, saya masuk lagi.
1: Oh gitu.
0: Oke. Itu dulu, Buren, terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Selamat malam, dado.
1: Dado. Oke, buat saudara, 3 penelpon sudah beta terima. Lalu 3 requestan beta hadirkan dapat temani Basudara di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana Basudara, setelah ini kita masih akan balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kiwanya Bapak Saudara masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Tiga requestan sudah beta hadirkan Bapak Saudara. Line telepon 3115444, kembali beta buka, partunggu Bapak Saudara dong gabung deng keton di Matawana Pro 4 malam ini. Matawana Pro 4 selamat malam.
1: Matawana Pro 4 selamat malam.
0: Deng sapa di mana nih?
1: Di Tony di Puncak Tuni.
0: Aduh, Tony di Puncak Tuni. Nyong kabar bagaimana nyong?
1: Puji Tuhan baik kakek.
0: Ada bikin apa nih? Ada bikin apa nih?
1: Ada mau tidur nih kakek.
0: Oh, tapi sebelum tidur dengar satu donci dulu leh.
1: Iya kakek.
0: Mau donci apa?
1: Kita minta lagu Anugerah Cinta dari Leksi Tilala juga kakek.
0: Anugerah Cinta. Nanti kita putar ya.
1: Iya kakek.
0: Ah, silakan nyong, mau salam persapa.
1: Salam buat kakek, selamat bertugas. Pulang dengan selamat.
0: Mantap. Tuhan
1: Yesus memberkati kakek.
0: Amin.
1: Dan semua orang rumah juga kakek, selamat malam, selamat bobo. Tuhan memberkati ketum semua.
0: Oke.
1: Dan untuk fans Pro 4 di mana saja berada.
0: Iya.
1: Selamat malam. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Terima kasih kakek.
0: Dan kakek Tony. Dado. Oke, di belakang Tony, di Tuni. Siapa yang mau gabung dengan Katong? Line telepon 3115444. Masih tetap beta buka. Partunggu Bapak Saudara dong gabung dengan Katong di malam ini. Silakan Bapak Saudara. Beta infokan lagi yang mau gabung untuk kirim salam lewat WA bisa di 0813-5624-5887. Sekali lagi yang mau gabung yang katong di WA parkirin salam, Bapak Saudara bisa gabung di 0813-5624-5887. Silakan Bapak Saudara. Suara yang gabung lagi di 311-544, beta sapa dulu Bapak Saudara. Matawana Purwampo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Pak Nasrun.
2: Iya.
0: Pak Nasrun kabarnya gimana Pak Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat.
0: Amin. Lagi ngapain tuh?
2: Iya, lagi baring-baring lagi mendengar ini RRI Pro 4. Karena Pro 1 kan real apa bergabung dengan RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Malam ini Pak Nasrun mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Ambon.
0: Apa tuh?
2: Bet Mabok Cinta.
0: Apa tuh?
2: Beta Mabok Cinta.
0: Beta Mabok Cinta.
2: Iya.
0: Itu yang nyanyi siapa?
2: Jai.
0: Jai.
2: Iya.
0: Nanti beta lihat tapi ingatang. Iya, okay. Lagu saja. Akan pun judul saya yang Beta Mabok Cinta tapi panas rinjang ya.
2: Oh, enggak.
0: Oke.
2: Jadi ya pertama-tama abang lagi nyari sabu tugas selalu bersama keluarga rumah. Aku nyari perabot abang dalam tugas selamat malam selalu selamat sehat selamat sehat semuanya. Ya, banyaklah sambut kecuali salam jabatan di hati. Terima kasih. Selamat

Oke, okay, buat saudara tiga requestan sudah beta terima. Oh belum, buat saudara masih baru dua ya. Ya mau kamu nggak tahu masih nih line telepon 311-544 beta buka lagi. Silakan buat saudara.

0: Oke, Pak Saudara, kalau memang suada, padahal beta mau putar satu lagu, tapi suada yang gabung nih, Pak Saudara. Beta sapa dulu penelepon ketiga, Pak Saudara. Matawana Prompa, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Ei.
0: Orang Paso, Kak?
1: Orang Piru.
0: Orang Piru. Kabar bagaimana nih, Ma?
1: Biasa, Kakak.
0: Nah, ada bikin apa tuh?
1: Ada mau tidur nih, Kakak. Ya, mata tadi sempat masuk.
0: Oh, begitu. Tapi sekarang ya. Sudah, tuh?
1: Jadi, deh.
0: Mantap. Ma, malam ini mau dengar donji apa nih?
1: Donji, pergi di Kulu pun lagu Racikua juga.
0: Racikua? Ya. Barang siapa?
1: Lagu itu barang orang yang kita dengarkan.
0: Oh iya, barang siapa yang surat cikgu malam-malam ini?
1: Tahu boleh.
0: Mantap, nanti kita putar ya, Mae. Siap, mau salam persapa nih.
1: Salam buat kakak, selamat bertugas, terus berkati.
0: Amin.
1: Kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Jangan tengah-tengah, kita mau kalian tengah-tengah.
0: Oke.
1: Yang kedua buat yang semasu juga.
0: Iya.
1: Tangkilah kesalahannya. Kalau parmeta pun kasih jantung hati nih, enggak makan. Maka malamnya ada sangkut.
0: Oke, salam parontue.
1: Ya, langke. Katong juga, kakai.

Oke, Pak Sudara, tiga penelpon beta starim eh. Lalu beta mau putar donci dulu Pak Sudara. Nanti habis ini buat beta balik parbata membahas Sudara dengan sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Eh kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Oke, buat saudara, tiga requestan sudah beta hadirkan. Kembali nih, sesi terakhir beta buka nih buat saudara. Line telepon 311-544, beta tunggu buat saudara yang mau gabung gitu. Selamat malam beta ucapkan dulu para buat saudara semua. Ada ini yang sudah lama-lama saya gabung ya. Bapak Agus di Osem, Bapak Agus di Kairatu, Min di Kudamati, Min di Bentas. Terus ada Eca juga, Eca di Bentas sudah lama saya gabung ya. Eca di mana nih? Mana suaranya? Terus Kak Inka di Karpan, Usi Ances dan Ponce di Tanah Tinggi. Siapa lagi ya? Banyak nih buat saudara. Devi di Piru. orang Tuni, Master Kasut, mana suaranya? Kenapa saya masuk? Gabung biar tambah rame di sini. Siapa lagi ya? Ada di Citralen. Siapa tuh namanya? Belum gabung lagi. Eva di Waihaung. Syarif di Talake. Siapa lagi? Karere di Pasu. Lupa Karere lah itu. Kalau lagi mau gabung biar tambah rame di sini. Nah, Pak Saudara, beta infokan saja, Pak Saudara, acara Matawana Pro 4 ini beta buka sampai nanti di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, kalau memang sengaja yang gabung naik, beberapa donci beta hadirkan perketan jelang jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon ada di acara selanjutnya, ada Suara Kapata yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 11.55 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Mbak Saudara, hiburan-hiburan beta hadirkan partemani Mbak Saudara, semoga suasana istirahat malam Mbak Saudara menjadi lebih menyenangkan ketika mendengarkan apa yang katong hadirkan atau yang beta hadirkan di malam ini. Tetap dengar katong di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ali sadar gak, Sing? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah Sing, pariwisata itu bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, keton masih ada di acara Suara Kapata yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara dong di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin suasana istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan. Oke, Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa.

kita tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Bapak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Suara Kapata yang sudah kita hadirkan pertemani Bapak Saudara dari jam 11 tadi atau pukul 23 tadi sampai saat ini katon di menit yang ke-55 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, Bapak Saudara, selanjutnya katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia

Basudara Gandong, dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas Parwata Membasudara di sepanjang hari ini, Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah dia suam persiang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbandaraan Provinsi Maluku dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan dialog partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan perpajakan. Kegiatan yang mengusung tema aksi kolaboratif mewujudkan layanan perbendaharaan transformatif untuk Maluku Maju dan Sejahtera dihadiri langsung instansi pemerintah, asosiasi profesi, akademisi, pengamat ekonomi, pers, serta organisasi masyarakat mahasiswa, perwakilan ombudsman. Kepala Kantor Wilayah DJBP Provinsi Maluku, Anang Rohmawan, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat, satuan kerja, dan mitra kerja, dan tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Best Udara, penyelidikan dugaan korupsi anggaran dana desa dan dana desa pemerintah desa Waisamu, Kabupaten Seram bagian Barat, tahun anggaran 2021 hingga 2024 memasuki tahap akhir. Satuan Reserse Kriminal Polres Seram bagian Barat masih menunggu hasil perhitungan saksi ahli konstruksi terkait dugaan markup pekerjaan fisik yang dibiayai dana desa. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Zulkifli SIKMM mengatakan bahwa laporan dugaan korupsi tersebut awalnya disampaikan masyarakat desa Waisamu kepada Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat yang juga Polres Seram bagian Barat. Namun kepolisian terlebih dahulu berkoordinasi dengan kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara. Ia menjelaskan berdasarkan komunikasi dengan Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat, pada awal 2026 penyidik mulai melakukan penyelidikan dan telah mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pelapor sejak Februari 2026. Penyidik juga telah memeriksa Kepala Desa Waisamu, Sekretaris Desa Kaur Keuangan, serta tim pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Total Anggaran ADD DD Desa Waisamu tahun 2021 hingga 2024 mencapai 5.619.088.097 rupiah. Dari jumlah tersebut ditemukan penggunaan anggaran yang menjadi temuan sebesar 770.766.700 rupiah, dan setelah dilakukan perbaikan administrasi dan pengembalian anggaran sekitar 220.748.000, nilai temuan yang masih tersisa menjadi sekitar 458.350.000 rupiah. Andi menambahkan hasil audit juga mencatat kerugian negara yang wajib disetor ke kas negara sebesar 91.426.073 rupiah, dan hingga kini telah ditindaklanjuti melalui pengambilan sekitar 54.252.436 rupiah, sehingga masih tersisa sekitar 37.174.500 yang belum diselesaikan.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Sudara, kanker serviks masih menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Global Cancer Observatory, tahun 2022 tercatat sebanyak 36.964 kasus baru kanker serviks, menjadikannya kanker terbanyak kedua pada perempuan setelah kanker payudara. Di tengah tingginya angka tersebut, para ahli menegaskan bahwa vaksin human papillomavirus atau yang biasa dikenal dengan HPV merupakan langkah pencegahan paling efektif untuk menurunkan risiko kanker serviks. Vaksin ini bekerja dengan melindungi tubuh dari infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Dilansir dari kompas.com, senior konsultan medical oncologic Parkway Cancer Center Singapura, Dr. Si Hui Ti menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada cara pencegahan yang lebih efektif dibandingkan vaksin HPV. Dan menurutnya vaksin menjadi perlindungan utama yang dapat mencegah seseorang terinfeksi virus penyebab kanker serviks. Ia juga mengingatkan bahwa risiko infeksi HPV tidak berhenti ketika seorang memasuki usia lanjut. Seiring pertumbuhan bertambahnya usia, kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi cenderung menurun sehingga risiko kanker yang berkaitan dengan HPV tetap dapat muncul, termasuk kanker serviks, kanker vagina maupun kanker vulva. Karena itu, selain menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi HPV menjadi salah satu investasi penting untuk melindungi diri dari kanker serviks. Dan upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah terbaik untuk menekan angka kanker, kejadian kanker serviks sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Madrid 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katong masih di Perompet dari Ambon di pagi hari ini dan katong update informasi lain ya. Baik saudara, teknologi bedah perbantuan robot semakin berkembang dan mulai menjadi bagian dari layanan kesehatan modern di Indonesia. Penggunaan teknologi ini dinilai mampu meningkatkan ketepatan tindakan operasi, mempercepat pemulihan pasien hingga mendukung keselamatan selama prosedur berlangsung. Perkembangan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Siloam Robotik Summit 2026 yang digelar di Jakarta pada Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan dokter bedah, pakar teknologi medis, dan tenaga kesehatan untuk mendorong penerapan bedah robotik berstandar global di Indonesia, sekaligus memperkuat kolaborasi dan peningkatan kompetensi tenaga medis. Dalam forum tersebut, dijelaskan bahwa salah satu keunggulan utama teknologi robotik ini adalah tingkat presisinya yang sangat tinggi. Robot bedah mampu melakukan gerakan yang stabil hingga hitungan milimeter sehingga membantu dokter menangani prosedur yang membutuhkan ketelitian tinggi. Dengan kemampuan tersebut, risiko pengambilan jaringan secara berlebihan dapat diminimalkan. Nah, selain memberikan presisi lebih baik ya, teknologi robotik ini juga berfungsi sebagai alat pendukung bagi dokter, bukan sebagai pengganti tenaga medis, tapi teknologi ini membantu dokter melakukan tindakan yang kompleks dengan gerakan yang lebih stabil, sekaligus mendukung proses pembelajaran bagi dokter yang sedang mengembangkan keterampilan bedah. Saat ini Siloam Hospitals telah mengoperasikan 7 sistem bedah robotik di Jakarta, Surabaya, Bali, dan juga Makassar untuk berbagai layanan, mulai dari ortopedi, urologi, bedah digestif, hingga bedah syaraf. Dan pengembangan teknologi tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap layanan bedah modern yang lebih presisi, aman, dan juga efektif.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, pemerintah Kota Ambon meraih peringkat 1 Manise Tersuri Award sebagai daerah dengan penyaluran dana desa terbaik lingkup Provinsi Maluku semester 1 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku kepada Kota Ambon sebagaimana tertuang dalam piagam penghargaan nomor SER 28/WPB.32/2026 tertanggal 22 Juli 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah Kota Ambon dalam mendukung proses penyaluran dana desa secara baik, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut sekaligus mencerminkan adanya koordinasi dan sinergi antar pemerintah Kota Ambon, pemerintah negeri desa, serta perangkat daerah terkait dalam mendukung tata kelola keuangan dalam pembangunan di tingkat desa dan negeri. Capaian ini sekaligus melanjutkan catatan positif pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa. Sebelumnya pada Februari 2021, Pemkot Ambon juga menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku sebagai pemerintah daerah dengan penyaluran dana desa tercepat seprovinsi Maluku untuk tahun anggaran 2021.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balomi, pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu Pak Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kak, di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh. Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak. Kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katung sama masyarakat supaya katung bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Sen, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katung manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

creepy.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, sejumlah warga Kota Ambon menyoroti lemahnya penegakan aturan parkir di badan jalan yang diduga terjadi setiap malam hingga pagi hari di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Sorotan tersebut terutama ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon yang dinilai belum bertindak tegas terhadap kendaraan yang parkir dalam waktu lama. Kritik tersebut disampaikan salah satu warga Desa Paso, John Pelow. Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan antara kendaraan milik masyarakat umum dengan truk maupun mobil angkutan jurusan Pulau Seram yang kerap terlihat parkir di badan jalan untuk mengantri pengisian bahan bakar minyak jenis solar. Menurut John, selama ini kendaraan milik masyarakat yang parkir di badan jalan pada malam hingga pagi seringkali dikenai sanksi berupa penggembokan ban oleh petugas dishub. Nah, pemilik kendaraan bahkan diwajibkan membayar denda sebelum gembok dapat dibuka. Namun kondisi tersebut dinilai berbeda dengan kendaraan angkutan yang setiap malam memadati ruas jalan di sekitar SPBU. John juga mengungkapkan bahwa pemandangan tersebut bukan hanya terjadi di depan SPBU Paso. Menurutnya, antrean kendaraan yang menggunakan badan jalan hingga semalaman juga kerap terlihat di kawasan depan SPBU Kebun Cengkeh. Dan ia menilai kondisi ini juga sudah berlangsung cukup lama dan hampir menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat. Selain dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, parkir kendaraan di badan jalan pun pada malam hari dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko kecelakaan, terutama bagi pengendara yang melintas saat kondisi penerangan terbatas. Warga berharap ada langkah konkret untuk menata antrean kendaraan agar tidak menggunakan badan jalan. Masyarakat pun meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk lebih serius menangani persoalan tersebut dengan menerapkan aturan secara adil dan konsisten. Warga berharap tidak ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum, sehingga seluruh pengguna jalan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.